0: Smallinge Gungamsa.
1: Gungamsa.
0: Nabalingene Tingdi, Jungyang Sangyu Yamja Lizen, Sigbar, Gasushu.
1: Tingdi Sangyu Nantu, Zoni.
0: Jejo Shuji Xi Jinping, Sungi Chungungi, Dinjani, Gigabi, Dinjatan Jo Yubi, Nibartu, Rangi, Sunday Pigi Dangni, Sunday, Tianze Rangzu Rang Beta, Sungi Chungung, Rangdin Chunjin Tobu Chibushi, Nizuna Yu. Longa Chenjung with Kuzulur, Rangi, Sabin Lady Target Dong with Chachula, Dardins of Chibata, Sungi Chungungi, Dinja Gain in Chute Tor Dangi, Singly Tiro Jin to Gurgur de Gur Chibi, Gorda.
1: Li Changi gets a chip kangi gulets of Stoyan Abigor.
0: Najungabe Kuzulu, Chedin Sungur Yoda Tundu Tor, Fujin Tang, Xinjiang Ki, Najung Ringi, Peggy Mizet and Sonny Linkin, Urujibe Gor.
1: Dilu Dow Tangwane Sibe Par, Rangi Ki, Moso Chedon Nanjin Chizet, Tusumuli, Gadget Chuchitago, Parbe, Gor.
0: Dilu Tuzi Tangor, Rangi Ki, Chusin Sujetan, Nado Sarba, Lau Nadoji, Changborje, Kole Dundito, Libe Gor.
1: Ursu, Mercy Zeltoni, Gesum Mutual Gelton, the Logic Equa Chance Sibe Gor.
0: Ari Huang Zuha to Gagbe, Chusin Shengu Migbe, Rangu Chersi, Chaju Yar to BCG, Jubata, Yering, Gobi Yuzi, Jenjugi, Chaju Karuna, Gwilin Lukun Yishi, Jubi, Gorso Yi.
1: Shamma Chibjan Nantian Nam Sidona.
0: Jejo Shuji Xi Jinping, Sungi Chungung Dijati, Gigabi Dijatan, Jo Yubi, Nibarto, Semda Zangje Chini, Rangi, Sunday Tabidani, Sunday Tenze Rangzu Rangbita, Sungi Chungung Rangdin, Chunjin to Chigui, Ninsu Noji, Taja Diju, Umi Kyuto. Chor, Mik Dong with Tus Libatan, Rune Tumon with Tujangi. Dilu, Chuji Rune Gokbe, Chusuni Sarva, Yangchung, Nobjung Sum Shiba, Shi Jun Chimbu, Kilde Dangsin, Jinni, Shime Mango, Gago Mila, Yangusu, Tumber Yang, Yunguji. Dilu Yungi, Tondo Nikito, Chijo Shuji Xi Jinping, Jiangsu Tumitobe, Jushim Nang Shuko, Sunbe Le Tumber, Chusuni Sarva, Yangchung, Nobjung Sum Kola, Gunti Shibu Namase, Ganga Sumanani. Sunlani, Kajinimata, Sinle Pigi Jor, Sunle Tumjin Chigushi Sumbri, Chodan Chuji, Ashumso, Jurini, Sinjeta, Mozi, Chuji Tunjeso, Sinso Kajinpara, Jijo Shuji Xi Jinping, Sunle Pigi Yungur, Tong Hazan Chimbunu, Nedo Yamin Sosi Lora, Jijo Shuji Xi Jinping, Gigab Dinjaki, Tubjushin, Sunle Pigi Dongwe, Chogu Gujinoji, Kongi Nivartu. Miri Sunni Piki Dong Gushin, Sungi Chungungi, Dinja Toro Dong Ti, Gigab Dinja Tang, Joa Tang Bu, Topju Zini, Topju Ji to Gidi, Ganin Siva Tang, Sinjisaba, Leji Chiru Dongwa, Nyanga Chunjin Ji, Cheto, Sunni Chenji Rangzu Rang Bitang, Sungi Chungung Rang Din Chunjin Toba Chigu Shisumbushi, Jungun Leji Kangi, Yun Shi, Gigab Sundi Yamji Gaju Rikji Kebe, Zudun Chungi, Zurang, Huan Jin Mingi, 接着书记习近平共我们孙立批给东伟查究了规定能力逻辑了国也不足不谈罗松了孟西丁话罗安了偏这团吧罗住了推荐全部用这一季及规定能力主力定价给人归王者等人也不签给各定价给送钱别破了生气切过个月他在罗安了偏这团吧钱别明细金的主心月让给给孙立签在杀气切过接着怎么领给如得了唐不拆了出于接送不进 他在让给给骆驼给让丁孙的家军给家家古主光送你中国行了中国孙做了的规约不理这一给家家恶中恩恩恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨 ཁྱི དེ་ལོ་རང་གི་གི་སོན་དེབ་སུ་གག་ཅུ་ཆེ་གོ་སྟངས་ཤིན་གི་གབ་གི་སོན་ལེ་ཚན་ཅན་ནམ་རང་གི་ཅིན་གི་གབ་ཡོར་ཝ་སོན་དེབ་སུ་ཁེལེ་དེ་རིག་དེན་སོན་དེབ་སུ་ཡུན་ནམ་སར་བ་ཏེ་དེ་རང་དེན་ཆུན་ཅིན་ཐུབ་གེང་ཝ་གི་སོན་དེབ་སུ་ལ་ཟ་མ་ལ་ཅུན་ཡེབ་ཤི་ཆིང་དང་ཅིན་ཡན་སོན་སང་ཚན་ཅེ་ཚེ་ཡུ་གུང་སི་ཅེ་གབ་ཅིན་ཡེར་ཅང་མིན་ཁོ་ཡེ་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Sherry-so Namang-jengi Tuan-je-tuan-ne Mang-cho-gi Sui-cho-gang-gi Seri-pyo-sum-so-su-tong-yun-ba-shi Guang-dong-yang-shi-ru Ge-gab-gi Li-ji-sui-ri-nyam-ji-ga-chu-li Tuan-be Sui-ri-sar-ba Sing-ar-li-ji-shi-ba Ring-ming-chum-ra-tun-yun-ba-shi Lek-den-chen-shi-b-li-gun-tang Ke-le-ni-sang-nyam-to Tuan-gyo-ru-ga-chu-che-be Ng-ming-chi-ming-gi Li-ji-ri-sar-be Li-ji Ming-yun-da-wa-ni-ha-zam-ring-to-sing-yun-ba-shi Jung-chan-ne-sui-ri-cha-we Ne-dun-si-dab-che-shin Dilu rangi ki loto ki sui li tun gong li gyuru chiye bi chishi lak lin dar ni kuo chi bi bui li tun gong kang mang ngok dun cha yun beri. Gigab ki loto tang, gya ji nga li tun gong zui jun ji, gigab ki dabja tang, chu ri ki rizai zui yang dilu lung ju kong la kor yuk tum ni sui li depsu tang, rigyu sar ji cha gyuru mong shi ting yun beri. Xin li chung si bi sui li todam si si rang xuan ba, yang hai sheng ki, nga zhong e rin ni dib le pe ge dong wara tue ge chenpo yong we ga zhe dun zham shi yin. Ngan zhu sun le pe ge dong we cha ju lang lin dan ni zhu li din jia tang xing su tun zhe ke jing kwa tun che yur mi di chen li xim ju tang ma la jing ki so bi ga zhu che yur zhi zhu qin ni sun le tun wang sun ju qi shu qi ru dong tang sun le pe ge yong ju ru tue ge sa ru yong qi to sun le chen zhe rin zhu rang bi tang sun ki chung gong rang din chun zhin tu ba che yu yin shi zhu ma shi. Nga zhung ngay chashi shi xia, nye dong jamin sumchu lo libdu, rang gye gye, xin lin gye, sun gye, chung gong zu, rang ga rang su tup zi, gya zi gye zhu gyang xin ni, zhung go wa tong chu lo ju shi la zham gye, po bay na, rang ting si li lu di, zhung go lu gye ting rab jian la, gui di dong gyu lo, mong shi ting gyu yin ba shi.
1: Gye si jikab khan ki si lu li chang ki, chi zi gu ni, gye si jikab khan ki gyu li chong zi zong yong na ni, ming ngay bian chou tu bu ta, bian chou le ting go la, jikab shu chi Xi Jinping ki na wei sun shi kye jing ta, mong shi xim chu qi shu qi la dong chou ki, shu mi chong di to na wei sun shi kye jing ki gong tuan lop chong ta la da che bu zhi. Chong di to, sam chou ni ga dang zhu yang ki tu bu la che li tan tuan bar, yi shib chi bie to, chi gyu yong chen kar, sim shu qin bu gyun do chu ku gup deng zing to bu che di, Gassi Gajri Chui Pekye Dungyur Guti Dongta, Bianchon Dintho Yar Pekye Namba Sangbo Sandintu Dangne, Nga Junye Goyabu Zuggu. Gyanan Ki Gyunkor Chimu Dopchir Dongwa, Kogui Tungyur Ta, Nyamgui Rinpor Yonru Chedi, Shibshu Liri Tungyur Ta, Tungu Changtu Dongchogu Nuba Chiru Dongtob Chene, Chuzha Ta, Sata Lokcha, Zinu Chawa, Tung Sabi, Chindong Chawa, Chonggi Ki Sawo Bukcha, Sokzhu chawa so, chakwe zokzhu nche shu qir donggui. Mangzi gen sun qe gui xin, li shu dianpa ta, ta zai sung gyur shu gyamne, lopsu ta, men ju, pu ju lopsu, xing sum so gi le tun yaw zhugui. Dop qe shu ta, chadab yak shu jie ti, mengxi xim chu qe gyur shung lu gyamne, mengxi xim chu le tun ti, ni ri, ke qi le rim na zhugu ta, ge gub ki, gui ge qe shu ta, Pu ki gui gu ta sung zhi qe ne, ka jo zo ta, zon ne kyu gong se dun qe di, to qe be qe dup qe bu ta. Ma zi dun shu qe lu dang ne, ce ri xim chu ki kuru yu du gu. Nian ge ta zhe lu le ka de yang jia di, san gang tun le ta, san ne si shung ki po lu, ngu zi li gong jin chung song kyu gong ki, nian ge si keng du qe bu ta, cho ka ki tun ki din jia ki, gen zhi ya bu kuru to, mi se ki le zui mi tun bu qe gu, shi dun yu bu zhi. Chong di tong, gye yong ki chok du jim zhu kin zhi ma la, zu cu ki nye shu sen bu zhi. Chong di tong, jim zhu meng shi zhi gu zu zhun che gyur, zhi gyu cha gui ta, gui di dang di. Yu qi gui kyub ta, ma la du zhu ta yong che ne, tun gong pie ju ya bu che bu ta. Kho dun qi shu qi ru dong gui. Shib shu to dam ki chu zhe to ru dang ne, mi zhu shu le dab di zhu bu ta, sok zhu shar dong to bu che ne. Zhu gyu kor yu, ngar we li su dang to. Sok zhu ma ne ma ru dang ne, pen bu qi ru dong gui. Gyur ju sa du ding sab che gui xin, guo yi jim ju gen jing chom zi zu gyur, ji gyur cha gui qian ni, la zai sa ma gui ju hu da che di, din cha din xin, ku rim yue bie guo ni, jim ju gen jing ki lian nam sa ma pi ge dang di, pa shi sa ma nga li ma wa gi xin che gui, xie dun yu bzi. Chon di tong, san li si xiong ki po luen nian ge si cho gi, zhe yu li tuan li xim chu nao zi. Chon di tong, meng du jian ki po luen jie wei gui zhi che cun, po luen nian ge si wei li tuan la, pian zhe wun se tuan yu. Zon le kyo gong ta, nyam shen lu zi le ming le, po luen jie wei si ju tu gu chang du dong ta, gyab yo che di, san le gi rang din pun jian lu ba, qi ru dang tong. Tu ga na, po luen jie tu bu che gui. Pu bie lam sui tu gu chang du dang le, po luen nian ge me bu so gui, xie tuan yu bzi. Chon du to, Zhong Hua Mi Mang Ji Tuan Ge Ge Ge, dier ge tuan gong che jim la da sui yi qi zin xie bar, chui xip che bu gu, chun cham chung yu. 从地头第二个天空间这一套事部清新脱单起诉七十当年在这一套天板特区人心给第二个天空干卡电击随地天空上桥塔特区人路推过长途当头却用了第二个天空间电价给零出在套的当官协调有人从地头特东天在现代人心就闹热
0: 你对福建堂新疆给卡叔叔了我就用国族类切断生育路正常冲突错呢我就用超过咱那个鞋底咱那所地金钟堂鸡生鞋撇给名字做那领间接了超用的设立切入鞋

0: Lubudina, Simbaki na, Lubudi. Tanda Lingini, Sisimbati, Purang Gujong, Trading Didang, Oyin Hingang Tang, Punjong Lungjin, Yenji Ligunin, Yam Dunirwe, Didang Shipshi, Chidi Litin, Didang Punjong Shipdiji. Nazo Yongwa, Yang Zomhin, Nam Lingi, Gung Kamsang, Lingian Azu Litina Pibar, Gusu. Jacob Suji Xi Jinping Ki, Mang Yongi Didang Mina, Kyung Yongi Judin Yong, Missi Xi Tang. 仁义给他你说说仁义里啊让旅游界送不能行苍面仁义给旅行给他堂苦留给他堂里啊托囊忙怎么拿去给他堂第一点别苦留三不行对久别准切过别不归修行但听给苍面起色时熊怒路中你结个比忙务堂迷力几个人我人送能够去且长熊怒路中给给他堂里啊托囊堂通知那样的俺就苍面头都没别给这几差的有些 但提林开始俺在军队出来吃了吃下边呢熊怒路中他那陆中给我们忙起我急没事大家能做的军队都不去吃点下且咱提林俺在列车南了平壤给中苏里日雄老错给操作选拔平壤明年天做给主任委员坚持的应给了点击需求熊怒路中去米奇递送细节过来跟着修行
1: 此代演技人呢，培养人员就免费看明年参加的田野主任团。任正新主任呢，组织老板。中国民族党旅港递送季节节的个别钞票，通做别人原来钞票委员。中华苏联老早给明年参加原来团做给各主办团各主机吧各主业吧借给委员。中华苏联联做给前面参加原来委员参加给各准备明年参加原来团做给委员。 中国密码七十九名中队各九级别培养人员中委员团干给委员，中华崔队明年参加团队别总队委员团干给委员级，他把这个队员呢，空了日本民政委员团没那他，中央给民不三不九级的参演所民用话系特别了，空年的民族老领员呢兄弟，让我送出咱第一新兵，查检给民不信仰是。
2: 给了看不上，老公看不上。给了俺这里在那人家陪伴，他在那休息。老，他在那。人家村没个事那着。听见公公说，人家你在的那人家大姐话搞不清，他在那。他在那给了。但唐他妈给了跟着学了呀，他天天开始老群居忙不起，没些大爷养养吃的多。
3: 那是。
2: 那伢看几个，这不吃也吃多，没些的给不给？
3: 那是。
2: 伢看几个，他说说，今大怕没吃了没对，怎么他还是没些这个多多？
3: 那是。
2: 现在地铁里啊，给了他没些这边个别，是不是吃过呀？这家人呢，给了一个送了呢。
3: 那是。
2: 嗯，
3: 顶着是下，他没些这样的天上不管我那些呢，当我那些呢不就干那吃着。
2: 다 보고 러브신도 내 체제 맥시 고도 먹었다야 돼 개침을 쇼지래
3: 다 한다 야 보고 침부 차서 되잖아 신주구도 내 맥시 김용이나 아니 소소 레 두단지 싱그러와 디멘바 맥시 타고 내 증년이나 약수촌을 파면 맹가랑 챈댕기 맥시 증년기 엄지자 친제 다 민네 생각 열어봐 민네 생각 나로래 맥시 증년기 엄지야 로가 열어 칠래
2: 레스
3: 어 안 혼자 친제 맥시 구구도 고문도 다야를 안 보고 춘주 뒤에 있는 지단로 어 종류적 소민도 되게 미기 개무 치어 다 그래 매 슬로제
2: 레스 안 단사 소는 아니 어 추고다 야 디미벨 락세든 데가 대제 맥시 고민 더 그래 다 한다
3: 콘소 카지게 하고 그래 야가
1: 메시지 하나 로 주주진이 진족이 당가 메시 드립이 길은 난리야 다치 그 가시 치료는 메시 드립이다 메시 드립도 강다 다치 그 메시 안단도 강다 고치 최신만 하려면 봐 즉 안단 마트 드리제제 디지털 전반에 민 통신의 냠제 아니 즉 그 슈가야 메시 사업지 드리도 전반에 안 고치 통제 양답지 멀립된데 요시기 제가 민리 메시 드리도 전반에 소소련이야 참비 메시 드리에니 계집시오리 메시 좀 던도도 있는데 단다 상관사지어 외도로 쓰어 다디 여백의 메시디 근데 임르나 메시 좀 거고 된다 저니네 되게 말 가능스나 코치디 점을 시골이야 토테 그러지나 안 메시게 단다 상관게 코티디 껴노래 디 껴 그러지나 안 민 통해야 된 정직지래 제가 인지 민지 메시 코치 양보다 되고 이해가라 코치 상관이요 돼서 근데 메시지 좀 더 주신 다야지 계속 쉬고를 했어.
2: 메시지 직제 파마카지 다 직사스 배 육사는 동아 진짜 말이. 보고 변화 당한테 최근 김다 뜻되어야 근데 수고했으나 야가 군사다 공급 군사 여러 봐. 대 인지 민지 민가를 양가지 치폐우래. 보고 다 변화 롱아 추 이제 내미시 주야 이 막고서는 메시지 겹제 로집게 얼마래부터 로질 팀이니 단 용수 맹가리 양갸 폐우래. 그래서는 멕시에서도 가지제 겪고 그랬으면 당하란 좀 미리기 링도 세시셔래. 밀라. 수능 시지. 다디 링타제 듣고 와봐. 야 멕시 카니요래. 근데 튼두 부 가지요. 첸데 멤버지. 근데 멕시기 시오고 된 멤버스 멕시 아주 즐윤도 좀 막 흔들었으나 텐다다 돈다 사셔래. 진짜 망체 강가 텐다들이. 텐다디 가려서 멕시 그 시오고 파분보다 추나로로 봄부지 로가니어레 저단 텐다디 인도잠바 간제 근데 뭐가 근데 세네 마시네 수글 렌트데 미리 나스타펜 녜 되긴 근데 제 사셔서는 한국을 렌 봐요 여러분 네세 보고 수글 렌트데 렌 봐 파크로 봐 되는 시치 제 사셔 근데 인도잠바 기나스 밤이네 딱 간제 부부다 갸날 다녀 먹고 여러 봐 근데 이네 보고 군상급 인지민지 텐데면가 이제 메시디 파르 메시우레 나스 카지게 다 연계 필요 좀 이랬어. 다음에 시트 로스 좀 친수년에도. 근데 전에야 뒤집고 거의 맞으면서 쓰지. 세상 천대 멕시게야디 개침 수지래.
3: 네 세게. 다 이네 길라 다 가래 니고다 되게 도대도 좀 봐. 카지게 엔데기 다 삼로시키기도 가. 멕시디 쇼게니 관다부터 깊깊 대비는 야미리아 뉴그리스. 但老早起啊，给偷走点没事的，但现在没有的事多啊。大家要买的米都煮的，他的给了我呢，米都煮在哪了？
2: 没用都煮的，
3: 那是。
2: 人家明就讲过的，
3: 那是。
2: 小孩要拿你管他买呢，不多，但人家他们得出去给那孩子那是要的吧？有的没事的，做这个也不吃什么的，他这个人家送给。ཉེ་ པོ་གོ་ མེ་ཤེ་ ཁན་ མི་ གོང་དོ་ ན་ ཟུ་ཤ་ སོབ་ཏུ་ ཁུར་ཤ་ ཨན་ སུང་གི་ དེ་ ཁན་ མ་རེ་ ཉིན་ཅི་ མིན་ཅི་ མེ་ཤེ་ དེ་ ཚན་དེ་ཅི་ ད་ ཨང་ གི་ དག་ད་ ཤོ་ར་ ཨན་ གི་ གྱ་རེ་ ཉི་ གི་རེ་ དེ་ ཚན་དེ་ དེ་ ཤོ་ག་ ཡ་ལ་ན་ གོང་དམ་ ཉེ་ བུ་དོ་ གི་ ད་པེན་ པོ་གོ་ ཆུ་གེ་ གི་མ་ཉེ་ སུང་ ཟ་ ཡོར་བ་ ལུ་ཟེལོབ་ ཙན་ སོ་ ཨན་དེ་ལ་ ཡ་ ཁུ་ ཁུ་ སྤི་ ན་ན་ དེ་གི་རེ་བ་ ཨོ་ དེ་མ་དོ་ ཤེ་ པ་ཟལ་ ཅེ་ པི་ ན་ ཡོམ་རེ་
3: ཨན་ ལེལེས་ ཁེ་སེ་ གི་ལ་ པི་ པི་ ན་ ད་ དེ་ ད་ ཡ་གེ་ ཉེ་ ཆེ་ ཤན་ ཏུ་ ཤུ་ སོ་རེ་བ་ ཁ་མ་ཡ་ ཕར་ཁེ་ན་
2: ཕ་ཁ་རེ་
3: ལས
2: ལས ཏུ སྤིབ ད པུགུ དེ མི ད ཆིགས རེ
3: ལས ལས
2: ཏུ དང ཐུ མ རེ ཁ્યા སྟ མེ ཤེ གི ཕུག གང གཡ ཧ གོ རེ
3: གང
2: ད ཆིལ ནང ད ཡོ མ ར གང ད མི ར སུ མི ཡོ རེ
3: ལས
2: ཏུ ཙམ པ ཕིག ཁོ དང གོ མ ར བ མ ད གོ ཏུ ཙམ པ ཁྲང གི པར ཅེ ད མ སུ པལ ནི ཆིགས ར བ ད མི གི པལ ནི ད ཅི གུ ར མི ས ད པར ཅེ ད ཅི གུ རེ ལས ཡོ ད ཕིག ཉེ པོ མ རེ ད མེ ཤེ ད ཕིག ཉེ ཅུ ར བ ད དེ མ ཉེ བ ཨུ ཅུ ཡི ཁ ཅ ད ཏུ ཙམ པ ཨ མི རེ ད ཤུག ཤུབ ཅི གེ ཝ ར བ ཨན་དེ དེ་སམ་བ མི་རེ་དེ རིང་རུ་ཏུ་ཝ་རེ་
3: ལེ་སེ་ ཨན་དེ ཚེ་ཤི་དེ
2: ཚེ་ཤི་པ་ཏ་དེ ཤུ་པ་རིང་གུ་རེ་
3: ལེ་སེ་ ཨོ་ལོ་གེ་ལ་ལེ་སེ་ ད་གེ་ལ་ ཡང་དེ་རིང་ཁེས་ མེ་ཤི་གེ་མེ་གོ་བ་ ཤག་ཅུ་ཆ་ཅོ་རེ་སོང་དོ
2: ལེ་རེ་ལེ་རེ་
3: ད་ཡིན་གེ་ལ་ ཤག་ཅུ་ཆ་ཆེན་ ཨུ་ནེ་ ཡ་གོ་ཡོན་ན་ཡ་མན་དེ་ཡ་ལོ་གེ་ཚེ་ཤི་ཚེ་གར་ཅན་དེ་ཁེ་ཡོན་ན
2: ཡོ་རེ་
3: ལེ་སེ་
2: ད་ཤག་ཅུ་ལ་རིག་ཏ་མེ་དེ ཁ་ཁ་ཤ་ཡོ་རེ
3: ལེ་སེ་
2: མི་གི་ ཐན་དེ མི་གྲིན་ ན་གོ་ཤོར་བ་ ན་སེ་ ད་ན་གོ་ལ་བེ་མ་ཤི་ ཆུ་ཤི་དེ ན་གོ་ ཐོ་མེ་མ་ཤི་ ཨོ་ནེ་ རང་གཅལ་ལ་དེ་ ཐང་སེ་ངོ་བ་ཤོ་རེ
3: ལེ་སེ་
2: ཡ་གའི་ ཀེམ་ནེ་ ཇོ་མོ་སུ་རེ་བ་ དེང་གལ་ལ་ ཤག་ཅུ་ཆུ་ཝ་རེ
3: ལེ་སེ་
2: དེང་གལ་ ཤག་ཅུ་ཆེ་ཅེ་ ཁ་རང་གི་ ཨང་ཏ་དེ་ ཚེ་གི་བ་ཅེ་ ཨ་ནེ་ དེ་ མ་ཏ་བ་ཏ་ཅེ་ ད་ མི་ཤི་དེ་ ཕི་གེ་ ཤ་བ་ད་ ཅི་གུ་རེ Tati shakshu nandu yinji minji dagaranga shakshu shinya amji za teji chugoga tsegi uri. Kiranga kandis pao do, jamdu kandis rigo do. Da kese kiranga di tsenshi madana, da tublu di kiranga pao yun di dangamayana madanya yori. Mekshi bina angra, dongra, jiksin, gege gubge gimnya yina di dangamari. Madana kutu shakshu ji karwaya san tesa ming nalo liyan jik luya shori. Nado laklinga mingde da jibetori inji kega aise yao suwori. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ལས
2: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
3: ལས
2: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
3: ལས
2: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
3: ལས
2: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས si chogay maari, dibuto bugu migri di luyan chugudunga. Dina ne...
3: Tundo pa gyundo chugri
2: chwa? Gyundo chugri. Kiaan shakshu chesan na tundo angda pa na yamek shishi kibwa kiirwa.
3: Lesi.
2: Chesan lo juyong chuchu indela shakshu di jen nang kio maari.
3: Lesi, lesi, gila di jen na. An gila shakshu di ki si che chabe je liya ya, gyundi chowa liya sib sib che guwa ya, kye yun na?
2: Tang aran su pyo lo chasha na nima chawarwa. Shakshu di tanda da... Lhaisar da pyo kabayi ne tsendaya chanyaji tanda miksay kuwa tanda zutu yo maari. Da gyanaa cheche yinbi yina kiraan shakchu che tsatsade lamsaa yaa loo nangyo mendo. Ala nyungsho le nima dunjik tashmiga shuje, ala amji za yangya yangya da gurwaa di kinday chung yume. Andi na mingme loo gurwaa. Kelsi pyo le yaa loo pyo suna yinji mingji da nigo miksay ti shakchu chani. Miksay kya da shamu choje duks timnaa kiya. Andi ma naa na kiraan piga susu da bakwa di machi suyo saa gurwaa. Di yaa gochi suyo mo tu na. Ani dingaal manji leo suna nyokta sabchi gri.
3: Lese, loo loo gila, tachay naa lese gila. Da gila yaa, tiling kiasa buku kaji ngudu po nyan di duwa.
2: Lari, lari.
3: Ngudu po je, da mi sabra lang yaa sunde da, degi ne zui du. Da dindze gang liya yaa gila menju riji kante chago wila.
2: Da de, inda ri, da buku kaji lakwa du putu po man che na, dikza, putu dikza ma nga sushi do, loo nga chu dung kia dinde la. Gungu kia meyab che, lo saa saa ni chiiga suu shaan mii sabraa shubzi langgari kiraan tando suyaa da ngudu po. Da diya chay di yinna inji minji dagaraang mingme loo nanggari. Nibu kharaa saa doon da bugu chunju da chiluwa dinda nime gil maangzi ti nanggari waa dili. Chene le da ngudu po nye bugu diga ti nanggari yakshu chuna kimdaaga shamu ju yo na. Nime saa ju yorwa, tega miil mo gyab che. Nibu kharaa saa nigo mingsi yorwa, dinda si kim nanggari yaa gwaari. Ba di menju chende si ma namba mingme ngaraansu gyagay kim jisu. Su sa shirwa. Di loo na lamzaan chagri. Da chenne di gyu rungu loo suna. Ani yaa ko diyo ri. Shantoa ki da bugu mili nyo yaa ki naza mungu na gari. Chaisan chi nago do ni inji minji amji raan mi raan amji za peche mingme loo na di kachim rishya.
3: Shuzhan. Da tirin kesa chawaya kaan da diba yaa chilo ki menga kasa khali yaa mingme mungu chito yaa duwa.
2: Lari lari.
3: Da dinja yaa kanju mungu nyo yaa yo maari shirwa.
2: Mingme sa da kanju mungu je loo na yaa maari. Kimza khari sa do na mingme mungu chi diri khasu re naza raan di khasu re nyanga jaa da dinde. Kaji khari sa da disung mingme yoor ba da tanda gyakai gyabi yaa na rungun la yee sirwa, sirgal mii suibe mii ju saa shiorwa. Tanga naa su dindaya la ki mingmea ina di suba gyu rinzi loo ndigri. Di maa to ben chaa shaa na gyangwa kaa chimla naang duwa, nga mingaa chimbe mingmea di penpa shibu chun raa di nyue je loo daa sungu duwa. Nda chee chee lakwaa du mii genbe mingmea buwa loo yaa sun chee jee naa yo maa re.
3: Lese ee gila, lese ee loo, da jee naa gila. Da chee naa gila, buku chunju tuyungi
2: Da nda rishya buku chunjiyo tanda labda chunga gosu mne cheche, da bet zindya na la zuje da chodem tangu nipe pasala nye sunja yor dili buku tungu yusu maari.
3: Lese.
2: Di nda zamba nambu lu pe sun da rangjo diga ca su na lakdo kaba da dja na mogo chunga dregi mindu.
3: Lese.
2: Di dja ca su na rangjo le dugu dunga. Rangjo chudu rangjo chige chige goi gezi gosu chigurwa buku.
3: Oh, ilo wa.
2: Da kaba nga rang su buku chugo maari mikiya na chik ten tajim chir dem rwa.
3: Oh,
2: rishya ten kishita dāngsi kiyo yungurī.
3: Lēsē.
2: Dī mīl shūgū nīgu duwa. Chēsā dā gyūndu būgu chilo lā kacay māngmān chī nāgurī.
3: Lēsē.
2: Sēyā chēnā tānda gyāgā lā yāngguā mū yu lū sī rī. Dī chūzū nī rī.
3: Lēsē kīlā.
2: Dā chēnā chūzū nī sī chē tānda ngarāni nāng sī chē tū shūyā yō mā rī. Shū tū mā rwa chūzū. Kyūk kyūk chē chē chūzū chēngs chēngs nā chilo lā. Pāqbā dū nyā tīnsā kīmdā lā kharsū yu sī kēsī qorata nā chē chākē yu nā chadru bolu shorwa, di kimdaada bugu paadzu di su gyo nas.
3: Lese.
2: Di khasami paade, gyangla dea, chili dea shogurwa, di pendo shivuwa re.
3: Lese.
2: Rangzhu chidu zambadaag re, re ma jaje ma chibche, ya zhongza che chi.
4: Namgyu nga zu lobro nabu zu gyundenga sowa nanglab, bedeb si du inari, rangzhu chi nan du inari, cendengi shudanji shugwa badini, hajanga kechin buchi inbe, nye shamla lobro nabu zu la, genyo la kebe dar shinbe, sumche bajik shibe, Shūdān tī tsāma sēshē shū chōgacī. Khōngsē shūbē shūdān tī mēngshī nī ngō lā sū tsāma zhōng zhōng chē shū gō bā tāng. Tīnē sūm chē bā jīg shū yā gā sūm tī gā kagā rē shū nā tāng gō mī nē tē pā zā lā lō chē zī kāng. Sū gō nē chōg zī pā zā lā lō mūr zūm jīg. Tīnē ngā zū nyūgū sīm dū zū gū zē tāng nyūgū pā zā lā lā suyong kaang goi ba. Lobro namba tsu, kongse dreshe shubhe shugdaan di yundeng ge tsuwa naang la pechwa naaya maanyim naa ro naang.
3: Da gila tuyo, bogo yoke da mili ya da nukyo mekyo tangda yingyo jide cha shaabi na chilor ya chi tuyo tsuma gila da ya disung ge da nyego mekshin de bogo daana ya goi na yaam na madaab che chilor chi na ya goi na.
2: Bogo che che tanda kira nyal suya ge tanda disho ra ngudu gu dinde ge sabra la mea na da shamurang yo na. Shamurang yo je da sed nime sed gagar ba. Bima do bogo mekshin na gu gyungyo ma re. Sundo ten sa ka ji uyungo mbuk gu yu ji ji gu fang langwa sirwa. Da sige dele unay ran shi wo 누부디 유메 딱 먼저 싱마르와 안딜레 소소랑 같은 또 시제치는 가르치는 약 왔다 그랬대 하나디 간주문 좀 많이 견이 그래
3: 네 세계라 네 세계라 터지라 딱이라 레전기 팔이야 당은지 군주 부헌조야 미기다 니야 초하시 주요스 게라게 챌린지 나러나
2: 러스
5: 민나나 루에 미시티 잡디 예습 칸다 쳐고와
2: 다한도 푸 소야디 다 균도 토망 수지리 다한다 미나 로야 멕시데 리카샤요리 야가이금네 인시엔지 스르바 다 보글로 친치 다다 볼르게브 두이네리아 칠로르드 답드메 두잠바 좀이베 멕시메케 발루 멕시 로야 스토아 다 데 리카르요레스 돈 차고 다니엔 부스 카니요리 디 로야데 아드네 도치 카르스나 로치르 티모치르 지모얀데 니엔 파스토아 아이요 파스데 다와 레츠지야 dunda re ji ya zhou pao si ruwa
3: nanti
2: na re pao ta
3: nima re
2: ji nima re re tari lu gongda yu xian re re ati yin tu zanba ta de zang zha sabso xiu xin ma qin haq pao tu lo ban ya ta dawa ban ya ta sabso ma qin xio ga ya lu gongda ma dun tu zanba chu di zang ma qin na lu re di na ne kongzo mek xie di nyu tu lab yu ki re zu gu sim rin gu me ya ba la ga zhu go ya an lu tu zanba mi ya kya guwa di nre meng gu yo re gongda ma dun ca su ni yin ji min ji tengkinye shubhe nangshiki diwa rwa misu mikju sada rungun laye di inji minji luwuri karasa nima nyinga piki kaan la gupje dewa rwa mikriyo nago de da dokto shana mikriyo nago de u dama doyo sochi rwa owa di lakwa donga zo pyo laye na di gyu rungu shira luwa na mikriyo ka naa samla chakso sirabi geyo guri darje dewa rwa da di yakshwe chuna nga zo amji unga na shiana na tui tui luma shi ma lu sigo re buku kaji shita di lup da mi mar kyang chero chwe ma chwe tengi nga nansu yuwa minla chwe ma chwe suku kumnenda ma chwe nye yin shita mar kyang chwe su yinji minji nyinga jaya ming ming lu re an di yakshwe chuna da gyu rungu lu kyo ma re ya buku naza chik yo re mikri na kode su bumbu cha nye shio re yuan dui jiao mo sa de di chaku di yinji minji lu re mālūn tī tūyā nīng guā rūpa tī ām jī tīk jē kīrā lū gu sāng chā gu tī lū jē yā bumbū chā yīng gu tī mā tūks lēp lē jē jē mā tī guān tū sū rī wān tī rā chē tāng tī rīk chā mīng chā tā tūn zē tī kā sū rī
3: nā gā tā mā rī
2: tā cū shī chā mīng chā lū nā yā tī tā nīng jī mū yā yā lū mī lū tū wā tā tī nyā tī yā nā nī tā rēc rēc tū tū rī rī mā tō kion lū gu wā mā rī
3: yī
2: nā zē yū khā rī nā shīng mā rī wā tā mī khuñ chū lē gā chī tū lū gu nē khā chī tū wā
3: ān
2: zōng tāp chī yō mā rī wā dī mā tō tā yāk shū chū nā tī shī rā lū gu wā mā rī
3: lē sē kā lā tā chē nā
6: kī rīng kī lē zhēn tī lā yā lō yī ūg lām chēr shāng tōng wē lūn zhōng lō bū yē yuān jī sāng lā dēk